0: sepak piala dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi. Brazil lawan Mesir 6 pagi. Argentina lawan Honduras 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music orang kita. Setiap Ahad 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Kolti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Yeza Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Angkol Totong.
1: Okey.
0: Ini Angkol.
1: Apa?
0: Ada satu kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Pasal apa?
0: Ini berkenaan dengan tindakan penguatkuasaan KKM terhadap iklan dan penjualan vape secara dalam talian.
1: Alright.
0: Di mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil serius aduan yang dibangkitkan di media sosial berhubung aktiviti pengiklanan dan penjualan produk vape secara dalam talian yang disyaki melanggar Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Jadi susulan aduan tersebut, KKM telah membuat semakan terhadap 10 platform laman sesawang yang diadukan dan telah mengemukakan permohonan tindakan di bawah Seksyen 263-2 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk menyekat 4 laman sesawang berkenaan. Manakala 6 lagi laman sesawang sedang dalam tindakan susulan siasatan.
1: Okey, kalau kita tengok ini sebenarnya kacap.
0: Ya.
1: Sejak beberapa tahun yang dulu,
0: betul.
1: Pelantar yang jual beli ni, kan? Sudah pun mengharamkan penjualan.
0: Betul.
1: Tapi mungkin orang ada alternatif lain. Orang terlalu pintar kan.
0: Betul.
1: Dia tidak dapat pakai sini, dia pakai tempat lain.
0: Iya.
1: Tapi sepandai-pandai tupai melompat,
0: akhirnya jatuh ke tanah.
1: Bukan aku suruh kau nyanyi.
0: Sambung.
1: Akhirnya kedapatan juga.
0: Nah, itulah.
1: Itulah.
0: Jadi itu adalah kenyataan media daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kamu mau baca yang sepenuhnya, kami ada kongsi juga di Facebook Senagan FM.
1: Ataupun kamu boleh pergi layari Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Betul. Okey, layan terus Senagan FM bersamamu.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey.
0: Ya, sekarang ini kan musim cuti.
1: Betul.
0: Kan cuti musim sekolah. Cuti.
1: Lebih-lebih lagi cuti sekolah lah kan.
0: Ya, kita mau cerita pasal bercuti ini. Hmm. Kalau kau perasan sekarang Uncle lah, walaupun kita ni kadang bercuti bersama, tapi masing-masing dengan dunia sendiri.
1: Betul.
0: Yang lebih menyedihkan lagi, Syaf tengok kanak-kanak di bawah umur ni yang leka dengan gadget.
1: Betul. Sekarang orang bilang screen lebih utama.
0: Betul.
1: Tapi kan macam Angkol ada pergi satu tempat tu hari.
0: Oh, pandai juga pergi.
1: Angkol pergi liputan berita.
0: Okey.
1: Ngam-ngam di Telupit.
0: Okey.
1: Masa tu line telefon tidak. Ya, betul.
0: Okay.
1: Ini line telefon tidak. Mungkin ada masalah kan. Tapi itulah pertama kali Angkol diam-diam tengok sampai habis program.
0: Tapi ada bagusnya juga kan.
1: Ya, tapi itu habis kita sebenarnya kalau mau buat berita.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tidak dapat. Sebab
0: internet tidak.
1: Internet tidak kan. Kita sekarang ni ialah bekerja semua di ujung jari kan.
0: Betul.
1: Tapi itulah sekali betul-betul tidak dia punya internet. Oh. Diam-diam pergi angkol sampai mau tertidur lagi.
0: Itulah betul. Tapi kalau kita tengok sini kan, memang betul lah. Sebenarnya gadget ni antara punca anak-anak hari ini cepat bosan.
1: Betul.
0: Bukan sebab dunia luar ni tidak menarik, tetapi sebab otak dorang ni sudah terlalu biasa dengan hiburan yang terlalu pantas.
1: Di ujung jari saja.
0: Iya, dalam telefon kan semua bergerak laju.
1: Depan mata tanpa bergerak.
0: Iya, bertinguk video pun kan. Dia sekejap-sekejap siapun berapa saat. Tapi kalau kau surung dia tengok berjam-jam juga kau boleh layan.
1: Kan budak-budak orang tua pun begitu. Berarti mana CEO yang menyamar
0: leka. Dah sadar 20 minit.
1: Ya, itulah.
0: Panjang.
1: Eh, kalau kau tengok CEO 1 jam lebih bah.
0: Ada lah yang sambung-sambung kan.
1: Ya, itulah itu CEO yang menyamar. Aduh, angkol terkena juga itu tuari.
0: Bukan tuari, masih lagi. Jangan tuari sia. Oh, jangan macam-macam.
1: Nah, angkol sekarang dah begitu dah. Angkol dah sudah. Selepas yang ditelupit tu.
0: Oh, insaf ah. Jadi ini peringatan juga kepada ibu bapa, sebaiknya penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak tu dihadkan lah. Boleh je pun main, tapi kita kena bagi dorang masa-masa yang tertentu lah. Kan? Belajar tu lagi bagus. Sekali-sekala belajar main gadget. Jadi orang tua tengok pun kan, bagus bah anak pun belajar.
1: Aku salut sama orang tua yang berani kasih masa untuk bermain. Kadang satu jam lepas tu dorang anu sudah lock telefon.
0: Sama-sama. Kau bagi terima kasih sama
1: benda, kecuali kau. Pijan-pijan kita anu. Itu aku salut sebab dia tidak memanjakan anak.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bila kita terlalu memanjakan anak, orang bilang sedikit sebanyak dia menjadi duri dalam pembesaran kanak-kanak itu.
0: Duri,
1: betul,
0: ya?
1: Ini betul. Bila terlalu dimanjakan, dia sudah biasa. Benda nih, barang nih, orang sudah kena kasih manja, cap.
0: Susah. Yeah. Kebiasaan sudah. Nah,
1: kebiasaan. Tidak kisahlah dia orang tua, budak, tapi terlampau manja sudah abad. Kau tengoklah. Cuci piring pun mau.
0: Macam kau yang minta duri ni sekarang. Kau diam-diam.
1: Durian.
0: Belum musim.
1: Oh?
0: Belum musim.
1: Sekarang memang mana-mana mana ada apa.
0: Itu dia, kita dapat kongsikan. Layan terus Tenaga FM bersama.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Dengarkan lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.

0: Evo bersama dengan geng Agai. Okey, Uncle, ini simpulan bahasa. Tapi ini kan cuti. Jadi siapa baik kau yang senang-senang lah.
1: Okey.
0: Ini berkenaan dengan ayam.
1: Ayam.
0: Bagai ayam dimakan tungau.
1: Tungau kalau dusun kucing.
0: Ini tungau lain.
1: Bagai ayam dimakan tungau. Jadi buruk lah dia.
0: Bukan jalan kau yang kasih direct macam gitu.
1: Okey, kalau pikir lihat bagai ayam dimakan tungau. Mungkin ialah dia tungau. Mungkin dia sudah nolah sakit-sakit sendi.
0: Sudahlah. Makin mengarut jawapan. Bagai ayam dimakan tungau bermaksud orang yang tidak boleh duduk diam atau gelisah. Contoh ayat. Dari semalam, Angkol bagai ayam dimakan tungau dengan kedatangan Syap ke rumahnya. Contoh ayat.
1: Contoh.
0: Dia tak boleh duduk diam.
1: Gelisah.
0: Tak boleh terana.
1: Mungkin ada sesuatu yang dia buat tu kan. Apa juga si Angkol tu begitu.
0: Kadang ada buat salah. Ataupun dia mungkin ada yang dah senang lah.
1: Kalau macam tu tadi, sekali lagi ayatnya.
0: Dari semalam Angkol bagai ayam dimakan tungau dengan kedatangan Syap ke rumahnya.
1: Ya, habis kalau si Syap di rumah Angkol gelisah, makanan habis kan. Nak kasih makan dia susah. Buat apa kasih makan si Syap ni?
0: Tak payah kalau Syap ni senang sih.
1: Tetap Syap gelisah.
0: Tak payah kalau
1: habis nanti beras Angkol di rumah.
0: Wih, kalau kata aku ni apa? Kasih habis semua. Kalau ditengok saiz lah, orang maintain lah.
1: Sombong.
0: Jadi itu yang kita dapat belajar hari ini. Bagai ayam dimakan tungau, yang bermaksud orang yang tidak boleh duduk diam atau gelisah. Sekejap lagi ada utama 9 pagi Sanakan FM bersamamu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sanakan FM bersama Roh. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani Evo bersama dengan geng Agai untuk jam yang keempat ini angkol.
1: Okey, jadi apa yang aku mau kasih tahu lagi deh?
0: Siapa mau kasih tahu sama bercuti kepada yang bercuti yang bekerja macam kami.
1: Pudah meringkas dalam dunia.
0: Ini yang awalnya.
1: Kau marah kalau orang cuti kau tidak cuti ini?
0: Bukan, mengucapkan selamat bekerja kepada yang bekerja. Jangan risau lah kerja di hari cuti.
1: Yalah.
0: Yang penting
1: panjang betul sudah cuti.
0: Ini kita mau kasih kongsi juga berkenaan dengan kod perlindungan kanak-kanak CPC, pengesahan umur media sosial yang bermula kemarin 1 Jun 2026. Okey, ini bagi melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kandungan berbahaya dalam talian. Dan sekarang had umur minimum iaitu 16 tahun.
1: Paling ngam sudah.
0: Sebenarnya benda ini bagus angkol supaya kita dapat mengelakkan kanak-kanak kita ni mengakses sesuatu yang tidak sepatutnya di dalam alam maya.
1: Ya, sebab sekarang semua senang akses.
0: Ya.
1: Kita nak tahu apa yang dorang buat.
0: Betul.
1: Kita nak tahu apa yang dorang tengok. Jadi had umur minimum 16 adalah yang terbaik lah.
0: Ya.
1: Jadi yang 15 ke bawah tu tidak perlu ada dulu buat sementara.
0: Betul. Dan platform yang terlibat termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jadi tanggungjawab platform ini adalah melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak, juga menjalankan penilaian risiko dan memperkukuh kawalan keselamatan pengguna.
1: Bagus.
0: Tempoh peralihan dia, pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan ini.
1: Okey.
0: Ngam. Ini
1: dia perlahan-lahan secara berperingkat lah orang
0: bilang. Okey. Info ni juga kami ada kongsi di Facebook Sanakan FM. Ada banyak lagi kami mau kasih kongsi selepas ini. Sanakan FM bersama.

0: setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kak Matan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kak Matan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey.
0: Ya, okey. Ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini yang ia dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS.
1: Okey. Bulan 6 ni ada kan?
0: Ada yang last lah kalau Syaf tengok sini.
1: Kalau di bahagian sinilah tempat kita.
0: Hari tu bulan Mei sudah ada dibuat, sudah pernah dibuat di Tongod, di Beluran pun sudah. Jadi program yang sama juga akan diadakan pada 14 Jun ini di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan. Nah, ini di Paitan pula, okey. Untuk memudahkan 122 penerima dari daerah tersebut mendapatkan STR mereka secara tunai.
1: Bukan saya itu, banyak lagi dia punya program sana.
0: Ada.
1: Antara dia kasih buka akaun.
0: Iya. Nah,
1: betul kalau tidak kasih betul langkul kalau salah.
2: Capin kau sekarang.
1: Oh iya memang.
0: Memberi khidmat nasihat. Ini ngam kau ni mau dibagi nasihat.
1: Itu kau.
0: Lepas tu untuk menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR, juga ada pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan.
1: Maksudnya kalau kamu layak, kamu akan terima sekaligus lah STR. Tiap hari tunggu lagi.
0: Iya.
1: Kalau kamu layak.
0: Kalau layak lah. Kalau tidak layak tu tidak apa.
1: Ada tapi ini layak. Untuk orang yang tidak bank. Untuk orang yang tidak bank, tidak account bank. Begitu. Dan memang ini selalunya mengambil kira tepat dia.
0: Betul.
1: Contohlah kalau pulau macam mana kan.
0: Ya, jauh kan.
1: Begitu, okey.
0: Baik, itu dia berkenaan dengan program penunaian STR. Salakan FM bersamamu.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Kodi Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama.
3: Evo bersama King Agai.
4: Ini peristiwa kemarin petang.
5: Baru terjadi.
4: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
6: Ada orang nampak ah? Betul.
4: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
1: Santai-santai dengan celote dan juga hiburan bersama King Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, King Agai kan ada.

0: Baik, terima kasih. Terus dengarkan Sanagan FM bersamamu, bersama dengan geng Agai pagi ni.
1: Aha.
0: Si Angkol cukup bersemangat.
1: Bersemangat.
0: Dia sudah sarapan.
1: Ya, Angkol bawa biskut.
0: Oi, tapi kau jangan tengok aku sebelah mata.
1: Kenapa?
0: Aku ada bawa kuih raya.
1: Dah malaslah kalau tidak siput.
0: Tidak ada siput. Beliau buat beberapa jenis sajalah.
1: Boleh jugalah.
0: Nanti kita boleh. Okey. Ada satu berita yang kita petik menerusi berita RTM, di mana pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Ini satu usaha yang baik lah, Angkola, di mana menghargai jasa petugas haji, lembaga tabung haji KKM dan sokongan kerajaan Malaysia termasuk Perdana Menteri terhadap pengurusan haji. Juga penghargaan kepada kerajaan Arab Saudi, khususnya Raja Salman, Putra Mahkota Muhammad Salman dan Menteri Haji Dr. Taufik Al-Rabia. Dan tabung haji mengintegrasi teknologi digital dan AI menerusi aplikasi e-type serta menerima anugerah Labatom dan Diamond Award.
1: Okey, cerita pasal ni kan, Angkol sangat memuji juga. Angkol ada terbaca satu artikel yang di mana jemaah haji ni bila dia diorang sampai sana, diorang kan tinggal di camp kan?
0: Iya.
1: Bila diorang keluar dari camp, semuanya tersusun rapi. Orang puji, orang luar puji, tersusun rapi. Jadi Angkol ucapkan tahniah kepada jemaah kita, tidak kisah jemaah lama, jemaah baru, sebab diorang ini mengekalkan prinsip kebersihan.
0: Betul.
1: Ada yang tempat lain camp diorang penuh sampah, bertabur kan? Tapi jemaah Malaysia alhamdulillah, dalam satu artikel tu, selepas diorang menggunakan tempat tu, diorang bersihkan. Nah, itu yang kita orang bilang perlu kekalkan momentum tu, supaya kita ni di mata dunia bukan biasa-biasa.
0: Ya. Ada juga satu video yang ditularkan di TikTok, siap tengok baru-baru ini. Begitu juga samalah yang macam artikel tu sebut. Yang mana jemaah Malaysia ni memang mengutamakan kebersihan.
1: Betul.
0: Semuanya tersusun. Siap banggau.
1: Tilam diorang, sampah tiada.
0: Ya, tak ada.
1: Itulah. Tahniah dan tanya. Terima kasih kepada jemaah haji yang mengharumkan nama Malaysia.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Dan semoga menjadi contoh kepada mereka
1: kecil
0: yang lain.
1: Tapi
0: impak dia itu besar.
1: Dia besar di mata dunia.
0: Samalah. Cem-cem. Sanagan FM bersamamu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Maralah, menangislah, tapi lepas.

0: promosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Velasha, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Pyar. Pyar dosti hai. Agar wo meri sabse achhi dost nahi ban sakti, to main usse kabhi pyar kar hi nahi sakta. Kyunki dosti bina to pyar hota hi nahi. Simple.
2: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.
3: Sanakan
4: FM, layan lagu-lagu orang.

0: bersama dengan geng Agai yang tak sabar sudah mau habis kerja sambal.
1: Yang habis. Okey.
0: Dah sabar mau sarapan. Mau sambung lagi.
1: Begitu ah.
0: Tadi dah cukup.
1: Begini, cap. Sebelum kita akhiri hari ini kan.
0: Iya.
1: Selamat bercuti kepada semua yang masih bercuti. Tapi selamat bekerja kepada semua lah.
0: Iya.
1: Tapi kita ni sebagai manusia bagus kita jadi durian. Seperti durian.
0: Durian.
1: Bukan jadi durian, seperti durian.
0: Ui, apa yang kau kaitkan dengan durian ni?
1: Kita ni manusia, orang bilang perlu jadi durian. Kenapa? Sebab durian tu berduri di luar.
0: Okay.
1: Bukan kerana dia mau kasih luka siapa-siapa.
0: Mm-mm.
1: Tapi kerana di dalam dia ada sesuatu yang lembut, yang manis dan tidak boleh dibuka hati kepada semua orang sesuka hati. Jadi dalam kesehatan mental ini dipanggil sempatan diri. Sempatan diri. Okay? Kita masih boleh baik tanpa mengira, tanpa membiarkan diri kita dipijak. Masih boleh memaafkan tanpa memberi peluang yang sama berkali-kali kepada orang yang tidak pernah belajar menghargai. Jadi kalau hari ini kamu mula berduri, jangan terus rasa bersalah. Mungkin itu cara ataupun tanda hati Anda sudah keras, dan mungkin itu cara hati yang lembut belajar menyelamatkan diri. Begitu. Jadi seperti durian.
0: Majis kau?
1: Majis. Majis dia dari anu, public health place ya.
0: Jadilah seperti durian.
1: Durian.
0: Okeylah. Jadi sampai di sini dulu kami sekawan kamu. Dan jangan lupa geng yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click, kamu boleh mau turun secara percuma. Okey, dan mungkin ada juga yang belum tahu di mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Ai, percuma si anti boleh tengok semua perlawanan.
1: Spanyol
0: kalah. Tengok ni.
1: Apa?
0: Aku tukar-tukar tim siap tahun-tahun.
1: Bingung kau.
0: Okey, kita dengarkan Sound Music. Lebih music berbanding biasa. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Sound Music. 10 hingga 11 pagi. Sana kenapa?

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

11 pagi. Stanakan FM bersamamu. Soul Music.

0: bersamamu. Baik, selamat datang kita bersama. Waktu sekarang pukul 11 pagi dan sekarang ini jom kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi Zoom Saringan FM 11.3.
1: Kekal bersama kami. Zoom Saringan FM.

0: 101.1
1: Music Orang Kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi dibawakan secara langsung dari Kolti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
2: Promosi menarik.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Ya, Sanikan FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikan FM di manapun anda berada. Apapun terima kasih rakan tugas. Saya telefon bersama-sama dengan anda menerusi Evo 611 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanikan FM 11.3, kali ini teman berteman bersama saya di Konti, Asita Sulaiman dan DJ Azbukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanikan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanikan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanikan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanikan FM menerusi platform RTM Click. Mua turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kembali bersama kami di Sanikan FM bersama mu hari ini menerusi Zoom Sanikan FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanikan FM bersama mu.

0: Haji.
1: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music orang kita setiap Ahad 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: YRTM tu masa tiada Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sarikan FM di manapun anda berada. Baik, jangan lupa untuk bersama-sama kita saksikan ya, secara langsung istiadat mengarak panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pada hari Jumaat ini 5 Jun 2026 pukul 8 pagi ya. Boleh saksikan melalui saluran RTM di TV1 dan juga penerima langsung di aplikasi RTM Klik. Sekali lagi, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti secara langsung istiadat mengarak panci-panci ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pukul 8 pagi hari Jumaat ini 5 Jun 2026 menerusi saluran RTM di TV1. Baik, ada lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini. Jangan lupa antarkan juga salam-salam ceria anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sarikan FM bersamamu.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Serangan FM bersama mu. Terima kasih. Kekal dengar Serangan FM di manapun anda berada. Frekuensi cara kami 90.1 MHz. Dan selain itu, anda juga boleh dengar Serangan FM menerusi platform RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, terima kasih untuk anda yang dengar Serangan FM. Khususnya kepada peniaga-peniaga yang sedang gigih mencari rezeki untuk hari ini. Sama ada anda sedang berniaga di pasar, berniaga di gerai-gerai kah, berniaga di kedai ataupun secara dalam talian. Selamat mendengar Serangan FM bersamamu. Semoga perniagaan hari ini berjalan lancar. Pelanggan sentiasa bertambah, insyaAllah. Dan juga rezeki hari ini melimpah ruah. Ya, kita harapkan juga agar perniagaan anda untuk hari ini akan laris manis dan sentiasa dilimpahi keberkatan. Terima kasih itu dengan Serangan FM. Terima kasih menjadikan Serangan FM sebagai teman setia anda. RTM, teman setia anda, Serangan FM bersamamu. Okey, berlantarkan juga salam-salam anda di Facebook Serangan FM bersamamu. Anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami pendengarkan kepada anda selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami. Serangan FM bersamamu. Serangan FM.

0: 90.1
1: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM, bersamamu.

0: Sia-sia.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
1: Magsukul.
3: Paring kuanangan.
1: Ponsikau.
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Terima kasih terus memilih dan mendengar Sarekat.

0: kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di manapun anda berada. Dan maksudnya waktu solat kepada Zohor bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 12.08 tengah hari. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam mentaati-Mu dan mentaati utusan-Mu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: Ibu Mikasa, tiada hari tanpa tangisan anak-anak kehilangan kau. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan, ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga para pendengar sekalian berada dalam kesihatan dan keafiatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, ramai manusia penat kerana terlalu sibuk mencari penghargaan manusia. Kita mahu dipuji, kita mahu difahami, kita mahu diterima oleh semua orang. Sedangkan hakikatnya, manusia melihat kita dengan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang melihat kita biasa sahaja, ada yang melihat kita penuh kekurangan, ada yang menghargai kita, dan

0: diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita kecewa apabila tidak dihargai. Padahal bukan semua orang memahami nilai kita. Orang yang tidak mengenal kita mungkin memandang kita biasa sahaja. Orang yang memahami kita akan menghargai kita. Orang yang mencintai kita akan melihat keistimewaan dalam diri kita. Dan orang yang dengki akan tetap mencari kekurangan kita. Itulah sifat manusia. Maka jangan habiskan hidup untuk memuaskan semua orang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, keridaan semua manusia adalah sesuatu yang tidak akan mampu dicapai. Sebab itu, fokuslah kepada redha Allah, bukan semata-mata redha manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanum minallahi akbar," dan keridaan daripada Allah itu lebih besar. Surah At-Taubah ayat 72. Lihatlah, redha Allah lebih besar daripada segala pujian manusia. Para pendengar sekalian, ada manusia yang memuji kita hari ini, lalu mencela esok hari. Ada manusia yang menyukai kita ketika kita memberi manfaat kepada mereka, tetapi berubah ketika kepentingan mereka terganggu. Namun, Allah SWT tidak pernah zalim kepada hambanya. Jika kita ikhlas kerana Allah, maka teruskan berbuat baik walaupun tidak dihargai oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jika niat kita benar kerana Allah, maka tidak perlu terlalu sedih dengan pandangan manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu memaksa diri untuk kelihatan sempurna di mata manusia. Cukuplah Allah tahu niat baik kita. Cukuplah Allah melihat usaha kita. Cukuplah Allah menjadi tempat kita berharap. Kerana mencari redha manusia tiada penghujungnya. Tetapi mencari redha Allah adalah jalan menuju ketenangan dan syurganya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita ikhlas, tenang dengan penilaiannya, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pujian manusia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Orang boleh be tag kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesanan ini daripada saya, Syamil. Dan Sadakan FM. Bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bersamamu. Ah, promosi menarik. Kami tahu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Ya, Sanakan FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sanakan FM menerusi Zoom Sanakan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh menurun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Sabah berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi peningkatan risiko kecemasan sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat berkata, semua anggota dan pegawai operasi sentiasa bersedia memberi respon terhadap setiap panggilan kecemasan di seluruh negeri. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, pihaknya menjangkakan peningkatan kes kemalangan jalan raya, kebakaran rumah dan kenderaan serta operasi menyelamat melibatkan aktiviti rekreasi. Justru, JBPM Sabah memastikan semua anggota berada pada tahap optimum, mempertingkat pemantauan operasi, penyelenggaraan aset dan jentera serta memperkukuh kerjasama dengan agensi keselamatan lain. Orang ramai khususnya penggemar aktiviti rekreasi seperti mendaki bukit dan gunung dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan serta membuat persediaan rapi sebelum menjalankan aktiviti. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Syarikat Berita Ehwal Semasa. Saya Wan Hizo Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Kodi Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Ceriakan hari anda.

Ya, Sanakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Ya, kami menghargainya. Khususnya untuk anda yang dengar Sanakan FM menerusi aplikasi RTM Click dan juga menerusi frekuensi share ini 90.1 MHz. Ya, dan untuk hari ini mungkin ada yang menyambut hari istimewa. Khususnya kepada anda pendengar setia Sanakan FM yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Ya, kami ucapkan selamat hari lahir, selamat hari jadi, happy birthday. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahi kebahagiaan serta kejayaan dalam apa juga urusan. Dan semoga tahun ini seperti dengan ulang tahun kelahiran anda kali ini membawa lebih banyak kegembiraan, rezeki dan juga berkat dan kenangan yang indah, khususnya untuk anda bersama-sama dengan insan yang tersayang. Ya, jadi semoga usia yang bertambah juga membawa lebih kebahagiaan untuk anda. Raikan hari ini dengan senyuman dan semoga segala yang baik-baik saja mengiringi perjalanan hidup anda. Sekali lagi, selamat hari lahir untuk anda pendengar setia Sanakan FM yang meraikan hari lahir, hari ulang tahun kelahiran hari ini. Semoga dipermudahkan semuanya. Ya, okey, kita dengar Sanakan FM bersamamu. Jom dengarkan lagu ini untuk anda yang sambut ulang tahun kelahiran hari ini.

비교부터 사랑하는 FM 벌써 마모.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, sedangkan apa yang bersama Muzum 11.3. Sekejap lagi berumah pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sarkin FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih anda yang dengar Sarkin FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini, dan terus dengar Sarkin FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda, dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarkin FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarkin FM Bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami, Sarkin FM Bersamamu, Zoom 11.3.
2: Hiburan tanpa henti.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu.
1: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Oh.

kawasan Dekan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Dekan FM bersamamu. Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Katanya bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Jelasnya, keperluan pengesahan umur itu akan terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah sepenuhnya dalam satu kebakaran di kampung Sungai Korek di Nusa 1 Batu 7 Sandakan awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.29 pagi. Seramai 13 anggota bersama jentera Fire Rescue Tender FRT dan unit EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan dikejarkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, struktur rumah berkenaan didapati sudah terbakar sepenuhnya. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 2 pagi dan operasi ditamatkan sepenuhnya 21 minit kemudian. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam insiden berkenaan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian kini dalam siasatan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperhebat tindakan agresif membanteras penjualan dan pengiklanan vape secara dalam talian di bawah Akta 852. Setakat ini, 10 laman sesawang telah disiasat dengan 4 daripadanya telah diserahkan kepada MC-MC untuk tindakan sekatan. Ketegasan KKM dibuktikan menerusi Ops Selamat Paru-Paru atau Ops Selamat Papah. Sehingga 30 April lalu, lebih 34,000 operasi dijalankan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 683,000 premis di seluruh negara. Hasil tindakan sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan, manakala 204 kes yang selesai di mahkamah telah dijatuhi hukuman denda melibatkan nilai keseluruhan melebihi 1.18 juta ringgit. KKM menegaskan tiada kompromi terhadap pelanggaran akta ini dan meminta orang ramai untuk terus menyalurkan maklumat. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada selepas petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah selatan tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kerajaan kuat kuasa pengesahan umur akaun media sosial bawah 16 tahun. Musnah dalam kebakaran di Sungai Korek. Saudara Menteri Sunting Maznan Yunus, saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih masih lagi terus layan frekuensi ini 90.1. Terima kasih untuk DJ As, bukan alang-alang, yang telah pun bersama-sama dengan anda dalam segmen Zoom 11 pagi hingga 3 petang, dan juga geng Agai dalam segmen Evo sebentar tadi. Dan untuk petang ini, jam ini anda bersama-sama dengan saya, pemilik suara ini di konti Didi. Okey, pakar kau, apa khabar anda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam keadaan ceria, bahagia, positif dalam apa juga yang anda lakukan tiap-tiap hari. Pertama kita untuk petang Selasa hari ini, hari kedua kita berada di bulan Jun. Dan jam kita lain dulu lagu ini, Sedia Aku Sebelum Hujan. Banyak lagi info akan dikongsi untuk anda seketika nanti. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

Lagu bersama dengan Iqdital, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Sarakan FM. Hai, selamat petang semuanya. Untuk anda bekerja hari ini, selamat bertugas. Kita geng, anda kasih kawan saya, saya kasih kawan anda pula di sana ya. Dan untuk anda yang tengah bercuti, masih lagi bercuti, teruskan, selamat bercuti. Mungkin ada yang sudah selesai cutinya dalam perjalanan pulang ke daerah masing-masing ya. Setelah selesai untuk menyambut bersama-sama keamatan 30-31 Mei di Kota Kinabalu. Dan bagi yang masih lagi terus bercuti seperti guru-guru kita, murid-murid kita nak bercuti, pastinya kalau masuk kerja nanti, kau tahu hari tu aku pergi sini, aku pergi sana, kau tahu hari tu aku jumpa ini, kami bertemu jodoh, contohlah kan ya. Bawang-bawang dulu sikit, mustahil tidak ya. Saya bukan bawang pasal orang lain, pasal diri sendiri, pengalaman kan, apa yang best. Okay, jom kita dan dulu lagu ini bersama dengan Maujek, Hafiz, Zina, Khal, Zamir, Harid. Ini dia Dalam Diam. Anda sedang mendengar Sarakan FM bersamamu.

terus bersantai bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 dan juga penstriman langsung di RTM Klik. Lelaki rugi hampir RM400,000 akibat skim kerja sambilan dalam talian. Masya Allah, banyaknya. Okay, ceritanya begini ya. Jadi kongsi dulu untuk anda dari portal berita RTM. Seorang lelaki tempatan berusia 50-an mengalami kerugian sebanyak RM396,850 selepas berdaya dengan tawaran kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan keuntungan lumayan dalam tempoh singkat. Sindiket yang konsep task scam atau merchant scam e-dagang ini memujuk mangsa untuk membuat pembayaran berulang-ulang dengan janji pulangan yang tinggi. Mangsa diarahkan membuat bayaran muka bagi setiap pesanan dan memindahkan wang ke beberapa akaun bank berbeza. Keuntungan dipaparkan dalam sistem dikawal sindiket. Mangsa tidak dapat mengeluarkan wang kerana sentiasa diminta bayaran tambahan. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan jangan lupa semak nombor serta akaun bank melalui portal semak MIL dan hubungi NSRC talian 997. Ini tak tahu dapat balikkan duit nanti atau macam mana kan? Jadi hati-hatilah ya. Bayangkan RM400,000 tu kan dengan usia 50 tahun tu. Kiranya kalau dia mau cepat kaya pun ada banyak lagi cara lah ya. Ini pengajaran lah untuk kita ya. Simpanan tu habis begitu sejak. Sudah terhantuk baru tengadah kalau kata Mimi Fly kan. Apapun banyak lagi dikongsi untuk anda selepas ini. Dan kita ratakan seketika hiburan untuk memberi laluan berkumandangnya azan solat fardu asar yang mana akan berkumandang pada pukul 3.33 minit petang bagi daerah Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dia Roni Parulian. Mengapa? Lain terus Sandakan FM.

0: Relax bersama kami di Santai. Santai Sandakan FM bersamamu.
1: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga para pendengar sekalian berada dalam kesihatan dan keafiatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, ramai manusia penat kerana terlalu sibuk mencari penghargaan manusia. Kita mahu dipuji, kita mahu difahami, kita mahu diterima oleh semua orang. Sedangkan hakikatnya, manusia melihat kita dengan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang melihat kita biasa sahaja, ada yang melihat kita penuh kekurangan, ada yang menghargai kita, dan ada juga yang tidak pernah menyukai kita walaupun kita sudah berbuat baik kepadanya. Sebab itu, jangan terlalu penat mengejar penilaian manusia, kerana manusia menilai dengan mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemuliaan sebenar bukan pada pandangan manusia, tetapi pada nilai diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita kecewa apabila tidak dihargai. Padahal bukan semua orang memahami nilai kita. Orang yang tidak mengenal kita mungkin memandang kita biasa sahaja. Orang yang memahami kita akan menghargai kita. Orang yang mencintai kita akan melihat keistimewaan dalam diri kita. Dan orang yang dengki akan tetap mencari kekurangan kita. Itulah sifat manusia. Maka jangan habiskan hidup untuk memuaskan semua orang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, keridaan semua manusia adalah sesuatu yang tidak akan mampu dicapai. Sebab itu, fokuslah kepada redha Allah, bukan semata-mata redha manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanum minallahi akbar." Dan keridaan daripada Allah itu lebih besar. Surah At-Taubah ayat 72. Lihatlah, redha Allah lebih besar daripada segala pujian manusia. Para pendengar sekalian, ada manusia yang memuji kita hari ini, lalu mencela esok hari. Ada manusia yang menyukai kita ketika kita memberi manfaat kepada mereka, tetapi berubah ketika kepentingan mereka terganggu. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Jika kita ikhlas kerana Allah, maka teruskan berbuat baik walaupun tidak dihargai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jika niat kita benar kerana Allah, maka tidak perlu terlalu sedih dengan pandangan manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu memaksa diri untuk kelihatan sempurna di mata manusia. Cukuplah Allah tahu niat baik kita. Cukuplah Allah melihat usaha kita. Cukuplah Allah menjadi tempat kita berharap. Kerana mencari redha manusia tiada penghujungnya. Tetapi mencari redha Allah adalah jalan menuju ketenangan dan syurga-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ikhlas, tenang dengan penilaiannya, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pujian manusia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Itu dia anda baru saja diburukan bersama dengan drama band Biarkanlah. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1. Kita akan bersama dengan anda untuk jam yang kedua sebentar lagi. Saya akan bacakan salam-salam anda. Pasti jangan lupa hantarkan melalui WhatsApp sanakan FM 019-589-5858. Ya, terima kasih yang masih lagi terus layan 90.1 untuk petang ini. Kepada anda yang menyambut ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga panjang umurnya, murah rezekinya, sihat walafiat dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Ini dia Hati Husaini, lain terus sanakan FM Santa.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Santai bersama dengan kami di Sandakan FM bersamamu. Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang kedua. Tutup buku Mei 2026 dengan pelbagai kenangan manis anda bersama dengan keluarga dan insan yang tersayang ya. Yang ada rezeki lebih tu dapatlah bercuti ke sana ke sini, tak pergi luar negara pun, di dalam daerah pun, dalam negeri sendiri pun sudah memadai. Yang mungkin belum sampai rezekinya cukup-cukup kalau berjalan ni, nanti kalau pulang apa lagi kita mau makan pula untuk anak-anak kan. Saya pun faham juga. Jadi saya doakan semoga mula rezeki anda insyaAllah. Walaupun begitu, dengan hanya meluangkan masa bersama dengan keluarga di rumah kan, mungkin ke tempat healing-healing yang ada di Sandakan ini, jalan-jalan ya, cuci-cuci mata, lepas tu pergi makan bersama-sama pun, itu sudah memadai. Apatah lagi kalau macam air tangan tu kan, isteri ataupun ibu tu, inilah masanya kita beli jiwa semula anak-anak dan suami yang mungkin sebelum ni sibuk, ada masa cuti begini, inilah masanya untuk kita eratkan lagi silaturahim, bonding time orang Putih bilang ya. Baiklah, dan sebentar lagi Didi nak kongsi untuk anda, di mana hari ini merupakan penguatkuasaan berkuat kuasanya pengesahan umur pengguna media sosial. Apa cerita? Sekejap lagi jadi kongsi untuk anda. Jom kita lain dulu lagu ini bersama Syah Zikir. Nampak macam simple, nampak macam ringkas, minta ampun, tapi besar maknanya. Lain terus Sandakan FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6:30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Royal Flush dan bukan.
1: Ibu dan bersama kita dengan Joff Lizon dan juga Sonawan. Satu malam di Temasek. Terima kasih ya, masa lagi terus lain Selekan FM bersama Baiklah kemarin sebenarnya ya, berkuat kuasa ya pengesahan umur pengguna media sosial yang mana dikeluarkan oleh MCMC dan dikongsi petikan berita ini menerusi portal berita RTM. Penyedia media sosial berlesen wajib melaksanakan pengesahan umur berdasarkan had minima 16 tahun menggunakan rekod kerajaan atau rekod setara diiktiraf. Bermula kemarin, hanya pengguna berumur 16 tahun ke atas boleh mendaftar dan mengakses ciri sesuai umur. Dan pengesahan untuk pengguna sedia ada dijalankan berperingkat dalam tempoh sehingga 6 bulan bawah 16 tahun diberikan sebulan pindah atau muat turun data. RMC mengkendaki penyelesaian risiko kawalan keselamatan pengguna dan peningkatan accountability platform di mana kegagalan mematuhi boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Itu ya yang dapat dikongsi untuk anda ya. Dan MCMC juga akan terus bekerjasama dengan pemain industri dan masyarakat bagi memastikan persekitaran dalam talian yang lebih selamat dan bertanggungjawab. Ini bukan apa, banyak kes yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur ya menjadi mangsa mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi sesuailah dengan keadaan Malaysia yang aman makmur ini, daripada bawah ya, kita daripada akar kita pantras, daripada kanak-kanak ya, barulah ke peringkat umur yang seterusnya. Sedangkan orang tua pun boleh kena tipu, apalagi kanak-kanak kan. Jadi silah panjang-panjangkanlah info ini kepada keluarga anda. Berapa umurmu? 10 tahun. Jangan ke Facebook, jangan ke TikTok, belum masanya lagi kau belajar. Ini dia Ivan 17. Jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan Jangan Paksa Rindu. Anda sudah mendengar Rasa Rakan FM bersama

0: Taufik orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

bersama dengan Mark Adam. Sayang, apa kabar? Saya kabar baik, alhamdulillah. Itulah, kadang-kadang kawan-kawan kita yang sudah lama tidak berjumpa tiba datang kan, tanya salam, tanya kabar kita. Di, kau apa kabar, Di? Wih, rupanya kau masih ada lagi, Benny. Kau ingat kau ni dah sudah di sini. Kau ni bukan disandakan sudah ke, atau yalah, hilang tak kemana lah kan. Tiba-tiba dia muncul. Wih, kau apa kabar? Wih, kabar baik. Kita pun teruja macam yang Allahu Akbar rindunya. Ada dia punya kalam penutup ya. Pinjam dulu, dia bilang. Aduh, dia punya mood pun bertukar. Tapi itulah realitinya ya. Dan saya ada diberitahu, diajar oleh seorang ustaz ni untuk mengelakkan kita daripada ada perasaan sakit hati. Ya, kalau ada kawan-kawan yang mungkin memerlukan bantuan ke, kita tidak dapat tolong apa seperti mana kuantiti yang dia minta tu, jumlah yang dia minta tu, jadi kita apa yang ada tu kita akan bagi dia. Ini yang aku ada, kau pakai. Bila-bila aku ada, kau ganti. Kita pun dah lah macam bertunggu-tunggu, menagi-nagi. Kadang-kadang anda faham juga ya, orang yang dipinjam ni kadang-kadang dia punya segan tu memenagi macam mana ya. Kadang-kadang ada pula kawan-kawan tu sampai ya post di Facebook, di status kan. Ini memang kes bertahun-tahun sudah kalau begini ni ya. Jadi itu peringatan untuk kita bersama-sama ya. Dan jom kita layan lagi lagu lain lepas ni. Empat setengah petang, kita akan terus buatkan untuk anda berita dari Sabah FM 019-589-5858.

0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan penting sebagai penggerak pembangunan luar bandar, khususnya dalam memastikan pelaksanaan projek kecil kampung berjalan lebih berkesan dan tersusun. Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedict berkata, penglibatan aktif JKK membolehkan keperluan penduduk dikenal pasti lebih awal sebelum dilaksana secara berperingkat mengikut keutamaan serta peruntukan yang tersedia. Pendekatan itu bukan sahaja membantu meningkatkan kemudahan asas kampung, malah memperkukuh semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan penduduk. Datuk Iwan ditemui selepas menghadiri sambutan Pesta Keamatan anjuran JKK sekitar Dun Kadamayan di Kota Belud. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi peningkatan risiko kecemasan sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat berkata, semua anggota dan pegawai operasi sentiasa bersedia memberi respon terhadap setiap panggilan kecemasan di seluruh negeri. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, pihaknya menjangkakan peningkatan kes kemalangan jalan raya, kebakaran rumah dan kenderaan serta operasi menyelamat melibatkan aktiviti rekreasi. Justru JBPM Sabah memastikan kekuatan anggota berada pada tahap optimum, mempertingkat pemantauan operasi, penyelenggaraan aset dan jentera serta memperkukuh kerjasama dengan agensi keselamatan lain. Taman-taman Sabah berkongsi kepakaran mengenai keselamatan pendakian Gunung Kinabalu dan program Pusat Latihan Altitud Tinggi HATC. Sempena 15 Malaysia ASEAN Kinabalu Climb 2026 High Altitude Training Program di Kota Kinabalu. Perkongsian disampaikan Ketua Unit Penyelamatan dan Krisis Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Taman-Taman Sabah, Julaimin Kamin. Ia merangkumi aspek keselamatan pendakian, pengurusan risiko di kawasan tinggi, prosedur kecemasan serta peranan HATC dalam memperkukuh kesiapsiagaan pasukan penyelamat dan komuniti pendaki. Penganjuran program itu menjadi platform penting untuk memperkukuh kerjasama antar agensi selain meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan aktiviti di altitud tinggi serta mempromosi Gunung Kinabalu dan HATC sebagai pusat latihan altitud tinggi dan pembangunan kapasiti penyelamatan gunung yang berwibawa di rantau ini. Inisiatif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat negeri ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui di Kota Kinabalu menyifatkan langkah itu membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan syarat berkenaan juga mengurangkan pendedahan kepada kandungan internet yang tidak sesuai. Penguatkuasaan syarat pengesahan umur itu telah dilaksana bermula 1 Jun bagi memastikan individu bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi. Manakala bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksana secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Geran khas interim 1.5 bilion ringgit cermin hasil hubungan erat Persekutuan Negeri. Belia dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Ramla Osman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
1: Yes, Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih masih lagi terus kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi ini 90.1. Teman setia anda. Jam kedua diri masih bersama-sama dengan anda. Sebentar lagi kita akan terus bawakan untuk anda utama 5 petang. Untuk anda yang bekerja hari ini, seperti rakan kita di Hospital Kinabatangan, Rani Jab, selamat bertugas. Idol, terima kasih layan RTM Klik di tempat kerja anda. Begitu juga anda yang mendengarkan kami untuk petang ini, di mana juga anda dapat dengarkan Salakan FM. Terima kasih, kami sangat-sangat menghargainya. Untuk dengan santai-santai di rumah kan, selamat bersantai, selamat beriadah untuk petang ni. Pastinya ada yang dalam perjalanan menuju ke pusat-pusat riadah di Sandakan ini, selain daripada Kompleks Sukan Sandakan kan. Bala dan Didi nak kongsi untuk anda, kalau hari ini selesai pukul 2 petang tadi, kempen derma darah mereka berada di Sejati Walk Center Court Batu 7 Sandakan. Esok pula ya, tim ini, geng jadual gemar darah ini akan berada di lobi Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Esok kan 3 Jun sudah mula beroperasi ya, jabatan kaunter-kaunter Jabatan Kerajaan semua akan beroperasi seperti biasa. Jadi ramai yang akan mula berurusan esok. Pastinya keadaan jalan raya pun akan sedikit sesak, dan begitu juga di kawasan kaunter-kaunter pendaftaran ya, di JPN, di immigration semua. Jadi sambil-sambil anda berurusan tu, kalau ada dengar siaran Salakan FM petang ni, jangan lupa singgah esok untuk derma darah, kalau anda layak menderma darah setelah anda periksa ya, kuantiti darah anda sama ada mencukupi hemoglobinnya kan, tekanan darahnya okey semua. Kalau okey, derma darah ya, setitis darah anda dapat menyelamatkan ribuan nyawa. Semangat anda sangat bermakna dan mampu menyelamatkan nyawa yang memerlukan. Okey, jom kita lain lagi lagu untuk petang ini. 5 petang kita akan terus bawakan untuk anda utama 5 petang. Ini dia bersama dengan Search Rosanna, lain terus Salakan FM, santai kenangan.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Pantai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM. Santai Kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu. Sanakan FM. Bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sanakan FM di tempat anda. Itu dia lagu bersama dengan kumpulan Freedom. Sama-sama kita ya, dengan lagunya mulanya di sini. Sama-sama kita naik gunung, sama-sama kita turun kan. Bukan apa ni, ini mengingatkan saya tentang tragedi yang berlaku berkenaan dengan pendaki-pendaki yang hilang kan. Ada juga yang berpengalaman lebih kurang 10 tahun. Tapi saya pun susah nak komen sebenarnya ya. Hanya dapat mendoakan semoga keluarga itu tabah. Dan juga kepada mereka hilang, semoga dapat segera ditemui kan. Tapi untuk ada yang suka hiking, suka pergi mendaki ya, pastikan kawan-kawan anda yang mungkin agak sedikit lambat di belakang, tidak sama ya tenaganya seperti anda yang sudah biasa kan. Alah, macam dah ada apa-apa betul setakat Bukit Sim-Sim tu, IOI tu semua kan. Tunggulah kawan, kalau dorang sama-sama dengan anda sekali bergerak, tunggulah biar sama-sama naiknya, sama-sama turunnya. Okay, apapun itu lagu daripada Freedom tadi. Sebenarnya lagu tu telah berusia hampir 39 tahun ya, bermula tahun 1987 bersama dengan penyanyinya Seha. Itu dia lagu yang begitu popular kumpulan ni seawal akhir tahun 80-an hinggalah awal tahun 90-an. Okey, cuaca petang ni disanakan bila saya tengok dari dalam Wisma Persekutuan ni di tingkat 6 ni, dia macam tak juga mendung, tak juga macam panas, kira macam yang okey-okey lah ya. Tapi kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, mengikut ramalan cuaca hari ni, diramalkan petang dan malam ini ribut petir di beberapa tempat ya. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami melalui FM 90.1. Jom kita layan lagi lagu. Ini dia lagu-lagu yang saya sediakan untuk anda menerusi Santai Kenangan, lagu-lagu retro. Dan kita ada satu permintaan daripada Haslina Sanlin. Hai Haslina Sanlin, salam Bidi, waalaikumsalam. Dia minta diputarkan lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Menyusul selepas ni, Killing Me Softly with his song bersama dengan Futures untuk anda. Lain terus Sanakan FM bersamamu, Santai Kenangan.

sekadar memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM bersamamu. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Sandakan FM. Itu dia Killing Me Softly for His Song. Teringat zaman-zaman apa tu dulu ? Zaman di tembok kan, lepak-lepak ya, begitulah. Malam dan diri dah kongsi untuk anda lah, untuk mereka yang masih lagi bercuti, terutamanya budak sekolah kan. Minggu depan kan baru buka ni, buka sekolah, beroperasi seperti biasa ya. Dan kebanyakannya ketika ini ada ambil masa untuk bercuti bersama keluarga ya. Tapi bercuti bersama, tapi masing-masing dengan dunia sendiri. Kenapa? Sebabnya masing-masing sama dengan telefon, bersama dengan gadget ya. Ini beginilah aktiviti yang dilihat jika budak didedahkan dengan gadget sejak kecil lagi ya. Bukan semua gen alpha dan gen beta lah bertabiat seperti, tapi segelintir lah ya, mengakibatkan mereka ini kurang berinteraksi, memori keluarga makin hambar, mudah bosan dunia sebenar, tidak merasai zaman kanak-kanak mereka, depan gadget sejak lepas tu cakap apa? Cakap Indonesia ya, semangka apa semua. Saya pun terkejut jugalah kan, ada anak-anak kawan ni kan, dia punya bahasa tu, slangnya betul-betul lebih ke arah bahasa negara jiran kita ni ya. Oleh kerana terlalu melihat YouTube daripada inilah hasil-hasil negara jiran sebelah ni kan, jadi memang dia terpengaruh gila lah ya. Saya tak tahu lah macam mana berlaku kalau dia sekolah nanti ya. Jadi itu semua terpulang daripada mak bapak di rumah anda yang monitor anak-anak anda, okay? Skrin ni bukan musuh, tapi ianya tidak sepatutnya pun mencuri seluruh percutian keluarga anda. Ya, pastikan kalau anda bercuti bersama dengan keluarga, anak-anak anda, terutamanya yang suka tengok gadget ni kan, cuba asingkanlah ya, keluangkanlah masa sepenuhnya bersama dengan mereka semasa anda bercuti atau semasa anda di luar. Kadang-kadang anda perasan kalau budak-budak ni dibawa pergi berjalan-jalan kan, kalau bawa pergi tempat-tempat yang memang jarang dia pergi, dia akan lupa sekejap tu dia punya gadget. Nah, cuba kalau dia boring, jadi mak bapak ni kadang-kadang malas mau memujuk. Caranya apa? Umpanlah gadget, diam kan. Ya, itu tak dapat dinafikan ya, semua pun macam tu. Saya sendiri nampak juga, nasib kita belum ada ni lagi kan. Tapi adalah anak-anak buah yang dapat dikontrol juga, alhamdulillah. Kalau tidak dikontrol, nanti itulah ya. Abang Long, Cik Long, dia bilang. Dia punya bahasa sudah, kamu gimana, kapan? Aduh, sedihnya saya mendengarnya ya. Pada jom kita layan lagi lagu seterusnya untuk petang ni. Lagu-lagu malar segar, lagu-lagu retro untuk anda. Hiburan bersama dengan Flybet selepas ini. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Ini dia Syahri, Memori Bahagia. Layan terus dengan FM bersamamu.

0: muzik orang kita.
1: Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Oh.

Bersama Mu Suratan Takdir bersama dengan Gersang, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1988. Usia lagu ni 38 tahun sudah ya. Tapi rasanya macam masih segar. Dengar macam masih siok, masih kita boleh singelong nyanyi sama-sama kan. Banyak terima kasih yang masih terus mendengarkan kami. Sebentar lagi jam yang terakhir, Didin dah kongsi bersama-sama dengan anda. Ini dia, 300 individu ditahan dalam operasi ajaran sesat di Likas. Sebentar lagi, penting kamu terus dengar dan layan 90.1 di tempat anda. Ini dia, bersama dengan Gerard Joling, Everlasting Love. Anda sedang mendengar Sarakan FM bersamamu.

0: Metro. This is your radio. Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Jam terakhir Didi masih bersama-sama dengan anda untuk edisi Selasa hari ini 2 Jun 2026 bersama 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir dalam kalender Islam. Dalam bulan Islam, dan kita akan melangkah ke bulan yang baru insyaAllah nanti, awal Muharram. Dan insyaAllah kita akan membawakan juga pelbagai ceramah dan juga insyaAllah drama khas Mal Hijrah ya, untuk tahun baru Islam nanti. Malah dan jadi masih bersama dengan anda untuk zaman terakhir ini. Terima kasih yang dengarkan Salakan FM sejak pukul 6 pagi tadi. Masih lagi ke udara ataupun masih lagi ada dibuka frekuensi 90.1 di rumah, di dapur kan. Terima kasih akak abang kita ya semua. Kami sangat-sangat menghargainya. Dan Didi nak kongsi untuk anda, ini berkenaan dengan seramai 300 individu termasuk 12 pemimpin dan penganjur utama kumpulan jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan dalam satu operasi penguatkuasaan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jain bersama-sama polis Diraja Malaysia PDRM di Dewan SM Lok Yuk Likas kemarin. Operasi itu dilaksanakan ketika program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 yang berlangsung dari 29 hingga 31 Mei di lokasi berkenaan. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendent Syed Lord Syed Abdul Rahman berkata tindakan itu diambil susulan aduan awam yang diterima Jains pada 28 Mei lalu berhubung penganjuran program terbabit. Beliau berkata hasil siasatan mendapati program berkenaan dikaitkan dengan kumpulan jemaah Ahmadiyah Qadiani yang telah difatwakan sesat serta menyeleweng daripada ajaran Islam oleh Jabatan Kuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah dan telah pun diwartakan sejak tahun 2007 lagi. Jadi selama 300 individu ditahan bagi membantu siasatan dan membabitkan 12 pemimpin serta penganjur utama dan juga 288 ahli jemaah. Selain itu, dalam operasi ini juga pihak berkuasa turut merampas sebanyak 24 kain rentang banting yang memaparkan pengasas serta pemimpin tertinggi mereka. Kira-kira 200 buku dan bahan bacaan berkaitan ajaran tersebut turut dirampas bersama dokumen program, senarai kehadiran, bahan penerbitan serta pelbagai dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan aktiviti kumpulan tersebut. Apapun, kes ini disiasat mengikut Seksyen 52-1, Seksyen 52A dan Seksyen 102 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995, dan semua individu yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu untuk dokumentasi dan siasatan lanjut oleh Jains sebelum dibebaskan dengan jaminan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Bagaimanapun, Ketua Polis Ketua Kinabalu menasihatkan orang ramai supaya mendapatkan panduan agama daripada sumber sahih dan diiktiraf serta merujuk pihak berkuasa agama sekiranya mempunyai sebarang keraguan terhadap sesuatu ajaran ataupun fahaman. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu atau kumpulan yang didapati menyeleweng daripada ajaran Islam. Itu yang dapat Didi kongsi untuk anda. Semoga menjadi satu pengajaran jugalah ya, benda-benda seperti begini ni. Dan nanti ini yang boleh menampakkan agama kita pesong di mata orang lain sebenarnya ya. Dan Islam itu indah. Semua agama itu masing-masing ada kepercayaan yang tersendiri. Jadi silalah balik semula ke pangkal jalan dan berguru dengan orang yang betul sebenarnya ya. Rujuklah kepada mana-mana jabatan. Kita ada Jabatan Jain, sekarang kalau di Semenanjung ada Jawi apa semua kan. Itulah yang sebaik-baiknya. Berkawanlah dengan para jemaah, ustaz-ustaz yang ada nampak. Biasanya selain pada masjid kan, macam di sana kan ni banyak kan, ramai ustaz-ustaz kita kan. Alhamdulillah. Semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik, panjang umur, murah rezeki ustaz, ustazah kita ya, di Sandakan ini, di mana juga di negeri Sabah inilah ya. Semuanya sentiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, jom kita lain lagi lagu sebelum kita hadapkan seketika hiburan sebentar lagi untuk memberi laluan azan solat fardu maghrib. Ini dia bersama dengan Flybats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Dan terus anak-anak bersama.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan bersamamu.

0: bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Baiklah, itu dia hiburan bersama dengan Safura, Rinduku Semakin Kuat. Dia punya vibes lagu-lagu lama ni sebenarnya, bila kita dengar kan, beza dengan lagu sekarang. Dia akan popular lebih kurang bagi masa dalam 3 bulan ke atas hingga 6 bulan lah ya. Ada juga yang mencecah sampai setahun tengok daripada genre muzik tu. Tapi kalau lagu-lagu lama 90-80an ni, dari dulu sampai sekarang, sampai hampir mencecah 30 tahun usia lagu tu, masih juga macam ni sedapnya lagu ni kan. Hebatnya komposer dulu-dulu. Sekarang ni komposer AI pun ada juga ya. Baiklah, jom kita ratakan sedikit kehiburan untuk memberi laluan berkumandang azan solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasannya sama waktu dengannya. Waktu solat fardu maghrib petang ini yang Sandakan berkumandang pada pukul 6.20 minit petang. Lepas tu kita akan terus bawakan untuk anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Puan Hajah Cik Aminah Cik Awang. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga 59 dengan diikuti terjemahannya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ya. Yeah.

wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Wahai

Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepadaku.

Bermakna bahawa dengan yang demikian, kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari hakikatnya yang sebenar.

0: doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Balas sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu maghrib 6.20 minit petang, dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini pula masuk pada pukul 7.35 minit malam. Jadi masih bersama-sama dengan anda menerusi segmen petang ini, iaitu Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sama-sama.
0: Ya, alhamdulillah untuk anda yang sudah selesai kerjanya, ya, walaupun tengah bercuti yang lain, tapi kita tetap bekerja. Kita gembira, happy dengan pekerjaan kita. Alhamdulillah. Dan selamat beristirahat untuk anda. Terima kasih terus bertemankan Salakan FM di rumah, di kenderaan anda, di tempat kerja anda, di premis perniagaan anda, ataupun juga mendengar menerusi penstreaman langsung di RTM Klik. Sebentar lagi diri nak kongsi untuk anda, seorang wanita berusia 63 tahun ditahan di Nigeria. Wanita ini berasal dari Malaysia. Apa cerita ni? Sebentar lagi. Lain terus ini, The We Do Ni Brody Marantika, Salakan FM, Santai Kenangan.

0: bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
1: Santai kenangan. Santai kenangan.

Dato' Aisyah, janji manismo. Jangan hanya bertanam tebu di tepi bibir ya. Tunaikan apa yang telah anda janjikan. Pada dan seperti yang Didi kongsi untuk anda tadi, ini berkenaan dengan seorang wanita berusia 63 tahun berasal dari Malaysia ini, ditahan di Nigeria. Ceritanya begini ya, selepas pihak berkuasa negara itu menemui 31 kilogram bahan disyaki kanabis dalam bagasi yang dibawanya, menurut laporan media Nigeria yang memetik agensi penguasaan dada negara itu, wanita tersebut dilaporkan tiba di lapangan terbang Lagos dari Thailand melalui Dubai sebelum ditahan untuk siasatan. Setakat ini masih dalam laporan dan penahanan serta dakwaan awal dan ia belum wajar dianggap sebagai keputusan muktamad mahkamah. Namun kes seperti ini patut menjadi amaran besar kepada semua rakyat Malaysia yang melancong ke luar negara. Jangan sesekali membawa beg, kotak atau kiriman milik orang lain walaupun diminta oleh kenalan atau saudara mara anda atau individu yang nampak meyakinkan. Dalam banyak kes, seseorang boleh terperangkap menjadi keldai dadah hanya kerana terlalu mudah percaya. Jadi peringatan untuk kita bersama-sama sekali lagi, boleh berkawan dengan orang-orang negara luar ni ya, tidak masalah. Kalau anda menjadi peramah boleh, tapi kena ada jarak juga ya, mesti ada boundaries. Okay, ini pengajaran untuk kita bersama-sama. Apapun, tugas saya sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih semua yang bersama-sama kami untuk segmen hari ini, Evo Zoom Santai. Semoga ada terhibur dengan lagu-lagu telah diputarkan juga masa-masa yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. 7 malam kita akan terus bahkan pendengaran anda bersama rakan setugas di Sabah FM. Saya Didi dan juga rakan jurutera bertugas bersama dengan Sazuri Ibin, dan saya tinggalkan anda bersama dengan lagu penutup kita untuk malam ini. Ada Didi, ada Dirli. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Selamat malam Malaysia.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bus Hari Tiumo Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tiumo otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tiumo otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Mungkin ada yang sedang orang kata bertemu janji. Kan? Ada temu janji malam ni. Okey, baik untuk kata-kata hari ini. Jika hari ini kita gagal, tak bererti kita akan gagal selamanya. Kegagalan hanyalah satu persinggahan dalam perjalanan menuju kejayaan. Bukan penamat kepada sebuah impian. Maknanya kalau kita gagal, bukan setakat itu je, kan? Tapi ianya bukan gagal untuk hari itu, tapi akan orang kata akan ada jalan penyelesaiannya. Setiap langkah yang tersilap mengajar kita sesuatu yang baru. Jadi jom kita kuatkan semangat, perbaiki orang kata apa yang perlu dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Selagi kita tak berputus asa, masih ada peluang untuk kita mengubah cerita hidup menjadi lebih baik. Boleh buat buku lepas tu. Okey. Gagal hari ini bukan bermakna kalah selamanya. Teruskan berusaha kerana kejayaan sering datang kepada mereka yang tidak berhenti untuk mencuba. Cuba lagi, cuba lagi. Tidak berjaya, cuba lagi. Pastinya kejayaan milik kita semua. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

Ya, simfoni tetap di hati. Dan terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kita nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan kita yang komen, orang kata selalu komen di media rasmi, media sosial rasmi Sabah FM di Facebook. Yang mana kita ada Jihad Bakar, dan kita ada Sania Ganti, kita ada Fredo, kita ada Pak Yul, kita ada Marsa Saleh. Okey, terima kasih. Tumiar, kita ada James Pengiran. Terima kasih banyak. Dan anda, kebiasaannya kita kalau nak apa orang kata nak minta tolong, kadang-kadang kita minta tolong AI kan. Ini AI ni bukan pengganti kemanusiaan sebenarnya. Tapi teknologi sekarang ni semakin canggih. Namun AI tetap hanyalah alat yang dicipta untuk membantu manusia. Kita, dia bantu kita untuk menyenangkan kerja kita, untuk memudahkan kerja kita. AI ni mampu memberi jawapan, menganalisis data dan memudahkan urusan harian kita. Tetapi tidak, ia tidak mampu menggantikan nilai. Nilai kemanusiaan tu memang tak dapat digantikan seperti apa? Seperti kasih sayang, empati, keikhlasan dan budi pekerti. Dan dalam dunia yang semakin digital, jangan biarkan teknologi menghakis hubungan kita sesama manusia. Gunakan AI dengan sebaiknya sebagai pembantu dan bukan pengganti. Ingat tu, sebagai pembantu bukan pengganti. Kerana pada akhirnya, sentuhan kemanusiaan, rasa prihatin dan nilai murni tetap menjadi asas kehidupan yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Mana boleh tiru kan? Okey, baik, AI boleh membantu kerja tetapi hanya manusia mampu menyentuh hati. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus, bagus.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja mengikuti siaran Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Terima kasih banyak. Tanpa anda sunyi ialah malam ni kan. Terima kasih Emma, Fatima. Sama je bunyinya. Okey, kita ada juga rakan dari Medan iaitu Tumiar Idawati. Terima kasih banyak. Okey, dan pada anda yang belum lagi mengikuti ataupun follow kami melalui Facebook Sabah FM di media sosial, bolehlah ikuti kami kerana pelbagai perkongsian menarik kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Jadi dan anda juga mungkin dapat kawan baru dari kenalan melalui ruangan komen Sabah FM. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pastinya radio pilihan anda Sabah FM menemani sepanjang perjalanan anda untuk hari ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan jangan buli minda kita dengan terlalu banyak perkara negatif. Pastikan kita tidak orang kata terpukul dengan negatif, perkara-perkara negatif yang kita fikirkan. Apa yang sering kita fikirkan akan mempengaruhi perasaan, tindakan dan cara kita melihat kehidupan. Jadi isi fikiran dengan perkara yang membina, hargai setiap usaha yang telah dilakukan dan berikan ruang kepada diri untuk berehat apabila perlu. Jangan kerja sejak tapi tidak rehatkan minda, tidak rehatkan fizikal kita. Dan minda yang tenang membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hari dengan lebih positif. Senyum saja kan. Jadi jaga fikiran, jaga emosi, jaga diri dan semoga hari ini dipenuhi ketenangan dan kebaikan, insyaAllah. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: kawasan itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Lapor Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Awau 95.7 FM.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 2 Jun 2026. Baik, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media, Angkasa Puri. Dan malam ini diteruskan lagi dengan lebih lagu-lebih santai dalam segmen Varia. Dan jangan lupa untuk hantarkan lagu-lagu permintaan anda. Ingat, jika hari ini kita gagal, tak bererti kita gagal selamanya. Selagi kita berusaha, insyaAllah rezeki selalu menyebelahi kita. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya Asiao.
5: Dan saya tujuh jekli. Kamu yang solid. Kamu yang solid.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Itu dia tadi, saudara Made. Dan lagu seterusnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daripada Dewa berjudul Dewi. Ini lagu yang kedua.

0: there goes lagu daripada Benson Boone, Beautiful Things. Dan sebelum kita meneruskan persembahan kami, kami ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan ini terdiri daripada drama kami, Mr. Pennet.
1: Sikit beat lah, show off sikit.
0: Oh, okay. Terima kasih. Ada bassist kami, Mr. Ali. Dan keyboardist kami, Mr. Bobby. Dan leading gitaris kami, Mading, dan juga vokalis. Dan juga dia juga ketua kumpulan Matchup Band. Dan saya Ashraf, selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin meneruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada Plus Search.
2: Terima kasih, Steve.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai tadi temani DJ Ella dalam simfoni tetap di hati. Baiklah, Afrida akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahu? Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Christy.
1: Ah, tiba-tiba nama.
0: Ya, yeah, Rafiq.
2: Ah, saya mau bagi tahu kau ni kan. Kau pernah naik Gunung Kinabalu?
0: Okey. Naik panjat maksudnya kan? Pernah lagi.
2: Anangan
0: tu masih ada lah. Tapi macam kalau betul-betul mau kasih realisasi, belum lagi. Kenapa?
2: Kau tahu kan di Gunung Kinabalu tu ada jambatan gantung?
0: Hah?
2: Ya.
0: Betul bah?
2: Ya.
0: Dari mana sampai ke mana tu?
2: Oh, itu bikin gaya.
0: Alamak. Okay,
2: kau tahu jambatan gantung tertinggi di dunia? Malaysia mempunyai jambatan gantung Suspension Bridge yang tertinggi di dunia.
0: Dan
2: ramai yang tidak tahu ni kewujudan dia, tapi sekarang makin famous sudah. Yang tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu.
0: Oh, itu letu yang orang bilang Via Frata tu. Begitu.
2: Tapi macam macam seram pula saya.
0: Seram.
2: Oi, macam walaupun ada tu harness semua tu kan, ada tali semua tu, macam seram bergegar je lutut saya lah. Saya tengok saja pun boleh bergegar. Apa lagi kau naik ke mana?
0: Kau rasa kita punya bos berani gitu ah?
2: Baru jambatan kaca.
0: Aduh, kasihan.
2: Jangan masih ingat saya lah. Okey. Ini dia jambatan gantung tertinggi di dunia. Rupanya di Sabah, di Gunung Kinabalu. Suspension bridge tu.
0: Kebanggaan orang Sabah ini. Baru kita tahu.
2: Baru saya tahu. Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Scorsese hiburkan dengan lagu Umbrella Ramalan Lagu Benar Belakang. Itulah permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, bagi yang baru saja mendengarkan Sabah FM untuk segmen The Varia slot kuasa 3 ni, lagu-lagu yang Afrina putarkan semua adalah lagu permintaan pendengar kita, yang mana caranya anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM. Itu yang Afrina selalu galakkan di Facebook Sabah FM supaya kawan-kawan kamu nampak lah lagu tu ditujukan untuk dia dan untuk diorang lah. Okey. Dan salah satu lagi caranya di WhatsApp kami di 0199904848, tapi itu Afina tidak berapa galakan pasal tidak ada kawan kamu yang nampak lagu tu ditujukan untuk dia. Okey. Dan Afina tidak akan baca ucapan untuk siapa lagu tu. So kalau Afina baca ucapan lagi, mungkin kita tidak sempat untuk mainkan semua lagu permintaan malam ini. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai. Hantar sekarang lagu permintaan kamu dan kita akan cuba untuk tunaikan permintaan kamu sehinggalah sebelum pukul 12.30 malam nanti, okey? Baiklah, seperti biasa, sebab pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sabah FM.

hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Pacungan di Sabah, Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Varia lebih lagu, lebih santai kepada anda yang baru mendengarkan sampai di jam yang kedua. Varia kali ini, Alpina mau tanyalah kamu. Kamu bekerja sudah gak balik esok? Ataupun minggu depan lagi baru balik kerja? Pasal lang-lang sudah kan? Tinggal dia bilang lah, tinggal hari saya lagi. Bagus, kita sambung lah cuti. Mana kan cuti pun masih banyak lagi. Okay, tapi apapun sambung kan tidak sambung, orang bilang, yang penting pastinya ujungnya akan balik juga pergi kerja kan? Jadi, lepas cuti panjang ni, macam mana kamu mau rasa memula kerja balik? Sebab apa? Orang bilang, memang banyaklah kerja yang kita perlu selesaikan dengan segera. Dan kalau keadaan begitu, orang bilang, jangan paksa diri terus laju tau. Sebab apa? Nanti anda sendiri akan penat dan akan burn out. Jadi mulakan tugas kecil dulu. Lepas tu susunlah kerja anda tu ikut keutamaan. Jangan buat semua serentak. Dan kalau sebelah malam pula tidur awal dan orang bilang perlahan-lahan selesaikan kerja anda. Tapi tidak, bukan terlalu perlahan. Tapi ikut keutamaan. Susun kerja anda tu ikut keutamaan mana yang lebih mendesak untuk orang bilang disiapkan. Okay? Jadi memang... Badan tu kan, bila waktu mula-mula baru bercuti, dia akan macam rasa dia akan ikut alam waktu bekerja. Tapi selepas habis bercuti, badan kita akan ikut alam yang waktu kita bercuti pula. Dia macam tu, memang begitu, macam puji kan. Okay, tapi apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan sihat untuk kembali ke menjalankan tugasan masing-masing. Yang sambung cuti tu, okay, teruskan bercuti. Apapun, keselamatan paling utama, jangan lupa. Jadi teruskan juga, paling penting kerja atau tidak, dengarkan terus Sabah FM. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya dari pendengar kita di Facebook Sabah FM. Bagus, Pak.

0: paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

habis makan malam gak? Kira lewat juga kan kalau makan malam waktu sekarang ini, tapi mungkin disebabkan tugas jadi tidak dapat elak, ataupun mungkin terlalu sibuk lah kan. Lebih bagi ibu-ibu yang menguruskan anak, suami mungkin kerja shift malam kan. Okay, tapi apapun, jangan terlalu biasakan diri makan terlalu lewat lah, okay? Paling lewat pun pukul 7 tu lah. 7 tu lah makan malam sebenarnya. Tapi Afrina tahu cakap, si Afrina pun tadi lewat juga makan malam. Okay, tapi sebenarnya kadang-kadang kan kalau kita selepas makan, ada beberapa perkara yang perlu kita sentiasa pantau lah dengan badan kita ni. Sebab kadang-kadang lepas makan, kalau kita asyik sendawa masam tu kita rasa, boleh jadi mungkin itu adalah tanda acid, reflux acid ataupun GERD lah. Nah, lepas tu ada yang perut cepat kembung. Ini mungkin disebabkan oleh sistem pengadaman terganggu. Dan ini dia memang paling biasa orang bilang mengantuk teruk selepas makan. Nah, ini boleh berkait dengan makan berlebihan atau turun naik gula dalam darah. Rasa dada panas ni jangan anggap biasa jika kerap berulang selepas makan. Okay? Dan cepat lapar walaupun baru makan. Nah, ini biasa nih. Nah, ini boleh jadi petanda corak pemakanan atau kawalan gula yang tidak stabil. Mungkin juga lah kan. Kadang-kadang dia bukan lapar tau, sebenarnya kita haus, tapi kan kita rasa kita lapar. Ya, serius tau. Afrina kadang-kadang macam tu, padahal keliru. Ay, lapar ke haus deh. Lepas tu bila minum air kan macam, masih juga mau ada gigit-gigit. Padahal kan bukannya lapar pun. Nah, itulah tu punca tu. Okay? Jadi kepada anda semua, jangan terlalu lewat untuk makan. Kalau boleh, orang bilang tepat setiap hari pukul 7 tu paling sesuai sudah. Okay, tapi kalau mungkin disebabkan ada tugasan lain, apapun makan anda perlu dijagalah kuantitinya, apa yang anda makan, dan juga jangan terlalu kerap makan lewat. Okay, jaga kesehatan anda semua. Baiklah, kepada anda teruskan, dan lagi kita dengarkan, kita layan terus lagi lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Bagus, Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah.

Zio kan pilihan-pilihan lagu kamu malam ini semua. Olah. Boleh tahan oh pilihan lagu kamu. Macam ada lagu yang aku pindah macam lama saja dengar, dan barulah dengar balik. Oke, tapi apapun, terima kasih untuk pilihan lagu kamu yang tidak berulang. Sama Afrina, kiranya Afrina kenal sudah nama-nama yang selalu minta lagu ni. Ada juga kita tengok nama-nama baru, terutama sekali di WhatsApp Star FM. Dan di Facebook pun ada juga yang minta lagu. Ada yang dia malu-malu, baru boleh kami minta lagu? Boleh. Sebab ini slot pesan 3, okay? Minta sejak lagu, nanti Afrina akan putarkan. Baiklah, kepada anda semua, sebentar lagi, tepat pukul 11, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepada. Sebentar lagi, utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik, maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, baiklah untuk bakal-bakal ibu bapa, jadi ibu bapa dan juga penjaga ni. Okey, bagi anda yang sedang memikirkan nama anak anda, yang sedang menggabungkan nama antara anda dan juga pasangan, amboi. Okey, sebenarnya pindah nama pada sejak kelahiran ni seolah-olah meningkat, yang mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerima 1,575 permohonan melibatkan pindahan nama panjang kepada nama yang lebih ringkas pada sejak kelahiran sejak tahun 2024 hingga hari ini. Pada tahun 2024, permintaan tu sangat tinggi tau, 700 lebih. Selepas tu tahun lalu 600 lebih. Tahun terkini ni, kalau dikira sehingga bulan Mei saja baru 232. Okey. Jadi kenapa ada yang tanya, kenapa nama dipendekkan? Ini adalah untuk memudahkan urusan rasmi, untuk mengisi borang dan juga dokumen, untuk mengelakkan kesilapan rekod, dan juga untuk memudahkan urusan pendidikan dan perkahwinan. Bebelit lah si suami itu, bakal suami mau menyebut nama anak tu kan nanti. Okey. Dan juga nama bayi sebenarnya, untuk info anda semua, nama bayi yang didaftarkan tidak boleh melebihi 80 aksara termasuk ruang ataupun jarak itulah. Okey. Jadi JPN tidak menghalang sebenarnya ibu bapa untuk memberikan nama panjang ni kepada anak. Namun, ibu bapa disaran untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang sebelum membuat pendaftaran nama. Yalah, jadi kerja anda sendiri juga nanti balik kan. Bila macam terlalu panjang, kesian loh dia bilang kan. Jadi, lepas tu pergi pendekkan. Jadi kerja lagi buat anda dua kali kerja. Sedangkan boleh sekali saja kerja, boleh jadi dua, tiga kali kerja. Jadi fikir betul-betul nama anak tu. Kalau rasa terlalu panjang, pendekkan. Mungkin anda suka, ada tiga nama anda suka, jadi gabunglah. Jadi tiga nama, belum lagi nama bapaknya, ada empat sudah. Jadi kena kurangkanlah. Kurangkan namanya itu, selalunya yang normal lah sekarang ni, memang ada dua nama kan. Nama depan dan nama belakang. Belum lagi masuk nama bapak lah. Tapi janganlah sampai tiga, empat, kesian dia menulis. Nanti peperiksaan habis-habis masa tu setengah jam menulis nama saya nanti. Okey. Baiklah, kepada anda semua, fikir-fikir dulu lah nama tu. Gabung-gabung juga, tapi jangan gabungan terlalu pelik dan juga tidak terlalu panjang. Okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama kita layan terus. Ini dia slot kuasa 3 permintaan daripada anda semua. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

biasa, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, Afrina harapkan semoga semua urusan anda semua esok akan berjalan dengan lancar, dipermudah segalanya dan diberikan kesihatan yang baik. Okay? Jangan lupa setiap kali bangun daripada tidur, ucapkan syukur dan juga doalah, angkatlah doa, doa bersyukur ada setiap pagi, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk tengok cermin, puji diri sendiri, naikkan semangat diri sendiri, positifkan minda anda setiap pagi, okey? Apapun yang berlaku, semoga semuanya baik-baik saja. Kita akan bersama lagi pada hari, ini hari berapa? Hari Khamis nanti, okey? Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Khamis nanti. Dan juga nantikan Faria bulan depan, bukan bulan ni, bulan depan. Kenapa Afrina bulan depan ada apa? Tunggulah. Tunggu bulan depan. Dah boleh beritahu awal. Okey. Baiklah, Pak Cua. Selamat malam. Kita jumpa lagi hari Khamis nanti. Esok bersama dengan DJ Ozil untuk varian lebih lagu lebih santai. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: ini akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pas

0: 24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-healing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM sentiasa di hati.

Sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi, dan bagi sesetengah orang inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo untuk yang terus layan Nasional FM, geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan. Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengan Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Maman Aisyah Mudin yang dari Ipoh juga hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak. Mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak cepat ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan

0: yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu bang? Yelah.

sekolah boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika ada terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam sehari 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJL8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE iaitu bas, yang keduanya adalah GDLE iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat pencarung aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSBE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan. Ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak bangsa dia.
4: Ha, tolonglah, Pak. Pak Dik dah letih dengan semua ni. Pak Dik cuba.

0: ada mak dengan ayah.
1: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu sebuah persembahan dari Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi, dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya umpama mimpi dalam mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali, katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sama-sama itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ini, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Mi dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semakmiul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Borong Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Ferda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh. Untuk saya katanya, okey, batuk dah berasur kurang lah, Alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan Nangis di Tepi Bucu Katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainur Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya. Tak adalah rasa sunyi sangat di konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini, saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini, ada sedikit info sukan lah berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara kepusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan kelima atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atkinson atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lena Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Carita Pak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Itu adalah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana, anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih pada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih, tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga iKasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyimak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat, anda bersama dengan saya untuk National Gang Burung Hantu untuk edisi 3 Jun 2026. Hari ini hari Rabu dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya, ketika ini kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor, melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsha Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandakan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Asnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur, mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Las Pasar. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan berada di Lebuh Raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana saja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti kesemua 34 stesen di bawah Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Terima kasih Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ

0: مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.
1: What?

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Dengarkan lagu-lagu dakwah yang penuh makna, info-info menarik dan mahu sampaikan salam atau pesan kepada seseorang, hantar saja melalui media sosial kami di Facebook atau TikTok Sabah FM. Ada lagi, setiap hari Khamis 8 malam. Jangan ketinggalan untuk mengikuti forum Anjung At-Taqwa. Setiap topik, setiap perbincangan pasti memberi inspirasi. Ikuti kami dan pastikan kamu tidak terlepas hanya di segmen Simfoni. Hashtag tetap

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai Allah, andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah, insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu. Ya, ditanya ya, amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidaklah menyanyi, saya lagukan saja ya, supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Bersolatlah

0: Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, salat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau salat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan salat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak kau jaga, bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga. Di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat, menyembah Allah, itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak, itu isyarat daripada Allah. Ya, barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapak, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan lukik bah, kalau ada rezeki, ya, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah. Hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah. Mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih." Au waladin salih yada'ulah, rawahu Muslim au kamaqal. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM. Di Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Dipolusikan.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Yuk, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah, kan. Kau indah percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
3: Sandakan FM.

Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama kami seawal pagi ini. Bersama kami melalui Evo 611 Sanakan FM bersamamu 90.1. Anda bersama dengan saya Nur Kaysop, DJ NY. Dan untuk jam yang pertama ini, kita bawakan untuk anda sekejap saja lagi info cuaca kita untuk hari ini dan seterusnya 6.30 pagi nanti. Berita ringkas Sabah FM akan dapat kita ikuti bersama. Dan seketika itu kita akan bawakan juga untuk anda Laman Nurani Terbitan Rakan Setugas DJ Shaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi, semuanya untuk jam yang pertama ini melalui Evo 611 Sanakan FM bersamamu. Dan terus kekal mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi untuk anda semua. Dan terus hantarkan juga salam-salam anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: RTM klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
2: Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca kita untuk hari ini bagi daerah Kinabatangan, Batangan, Beluran, Sandakan dan juga Terlupit. Untuk hari ini 3 Jun 2026 di mana bagi daerah Kinabatangan, Batangan pagi petang diramalkan tiada hujan dari berpetir di beberapa tempat. Seterusnya malam hujan di beberapa tempat dan untuk ke daerah Beluran pagi tiada hujan. Seterusnya petang ribut petir dan juga malam hujan di beberapa tempat. Dan bagi daerah Sandakan pula pagi diramalkan tiada hujan, seterusnya petang ribut petir di beberapa tempat dan juga malam diramalkan tiada hujan. Dan untuk daerah Terlupit, pagi diramalkan tiada hujan, seterusnya petang ribut petir di beberapa tempat dan juga malam diramalkan hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 35 darjah Celsius ya. Itu dia keadaan cuaca kita untuk pagi ini bagi keempat-empat daerah Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan juga Terlupit untuk hari ini 3 Jun 2026 yang kita terima menerusi Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM.

0: muzik orang kita.
1: Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Oh.

0: kasih.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring kenangan.
1: Ponsikau.
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Jangan tapau cinta.
1: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Second FM bersama Mu 90.1 dan seketika nanti kita akan bawakan untuk anda ya Laman Nurani terbitan rakan setugas DJ Shop.
1: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: mereka isi suatu. Padahal ia amat buruk bahasa.
1: Kita kata sakit ibu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus. Sandakan FM.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga pendengar hari ini sentiasa berada dalam keadaan sihat wal afiat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, ramai manusia terlalu sibuk bersaing sehingga lupa untuk saling membantu. Kita hidup dalam dunia yang mengajar manusia mengejar siapa yang paling hebat, paling terkenal dan paling berjaya. Akibatnya, lahirlah hati yang penuh iri, sombong dan perbandingan. Sedangkan hakikatnya, kita dicipta untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan dalam persaingan yang tidak sihat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeza supaya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Maknanya, perbezaan kemampuan, rezeki dan kelebihan bukan untuk bermegah, tetapi supaya manusia saling membantu. Para pendengar yang dikasihi, tidak semua orang pandai dalam perkara yang sama. Ada yang kuat ilmunya, ada yang lembut hatinya, ada yang kaya hartanya, ada yang kaya akhlaknya. Dan semuanya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bunga mawar tidak perlu iri kepada melati. Bulan tidak perlu bersaing dengan matahari. Kerana masing-masing memiliki keindahan dan peranannya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Rawahul Bukhari wal Muslim. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kekuatan melalui kebersamaan, bukan melalui permusuhan dan iri hati. Para pendengar sekalian, kadangkala orang lain memiliki apa yang kita tidak miliki, dan kita juga memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Maka jangan merasa rendah diri apabila melihat kelebihan orang lain, dan jangan sombong apabila memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Gunakan kelebihan kita untuk membantu, bukan untuk merendahkan. Jika kita pandai, bantulah yang kurang memahami. Jika kita kuat, bantulah yang sedang lemah. Jika kita senang, bantulah yang sedang kesusahan. Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang membawa manfaat kepada manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Riwayat At-Tabarani. Maka belajarlah untuk saling melengkapi, bukan saling iri hati. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kerana dunia ini akan menjadi lebih indah apabila manusia hidup dengan kasih sayang dan saling membantu menuju redha Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih daripada iri hati dan menjadikan kita insan yang membawa manfaat kepada orang yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Utama Lucu Pagi. Utama

2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Some music yang lebih padu.
2: And you now girl tune in, tune in.
3: You know what it is.
4: Oh, 6 hingga 11 pagi.

Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1 masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di manapun anda berada, kekallah di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Click.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Promosi menarik.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat hingga 3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kini.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami dan kita kongsikan antara yang menarik di medsos hari ini 3 Jun 2026 ya. Okey, di mana operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuh dengan penglibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan ya. Itu dia berkaitan dengan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih yang terus diperkukuh dengan penglibatan sukarelawan daripada masyarakat orang asli dalam membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Itu yang pertama kita kongsikan. Dan seterusnya, pemain perseorangan lelaki negara Leong Junhao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun Kodai Naraoka pada pusingan pertama terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta ya, di mana pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17 dalam tempoh 50 minit sekaligus marah ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Junho yang memberikan kejutan Naraoka di terbuka Indonesia. Baik, itu yang kita kongsikan bersama antara yang menarik di medsos hari ini edisi 3 Jun 2026.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sampai jumpa.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.